0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yan Rockstar.
2: Balik lagi bareng Ayu Medelin.
1: Dan Herweda pastinya Rockstar masih stick around di 87.8 FM.
3: The Rocking Life Bali.
1: Yes. Yes. Dan pastinya hari ini kita akan ngobrolin hal-hal yang seru Rockstar.
2: Dan
1: untuk
2: pastinya positif ya.
1: Untuk kapan sih kalau kita ngomongin hal negatif?
2: Gak boleh, kita ini stay ya? Positif ya. Soalnya positif. Tadi pagi aku udah olahraga.
1: Olahraga, good. Tadi paginya berapa Yuyu?
2: Tadi pagi waktu OTW itu kan olahraga.
1: Oke, okay. Karena OTW, karena fun fact Rockstar, jadi ketika kita menuju ke studio, ini di Hato Hotel tuh agak menanjak ya.
2: Betul.
1: Nah, jadi disitulah letak olahraga Rockstar.
2: Benar, itu seperti kerasa biasa. Juga, itu kerasa juga betis gue ya, naik sampai atas ya.
1: Dan biasanya kalau kita naik emang berasa sih mengela nafasnya ya.
2: Betul.
1: Istilah kayak benar-benar.
2: Nah, makanya jangan pernah coba-coba untuk mepet datangnya ya Rockstar.
1: Yes.
2: Karena kalau misalnya mepet itu udah harus naik sampai ke studio mau masuk
1: udah ngos-ngosan. Dan pastinya Rockstar ini akan hal menjadi hal yang berbeda untuk lo yang suka olahraga mungkin ya. Jadi pernah gak sih lo ngerasa habis olahraga pikiran menjadi tiba-tiba lebih ringan?
2: Seru banget nih.
1: Kalau Yu sendiri gimana?
2: Kalau aku sendiri ya pasti ya, karena selain keringatan terus ngerasanya tuh kayak happy aja gitu,
1: happy
2: bawaannya
1: ya.
2: Apalagi kalau olahraganya tuh bareng teman-teman. Kalau Weda pernah gak
1: ngalamin sendiri,
2: kayak gitu?
1: Kalau aku sendiri sangat iya. Karena belakangan ini jadi sangat menyenangkan Rockstar sebenarnya memberikan kabar ini. Bukan kabar pernikahan. Tapi kabar maksudnya kayak akhirnya aku kembali ke healthy lifestyle.
2: Aduh.
1: Jadi mulai di awal bulan kemarin, bulan Juni ini, jadi aku udah mulai gym lagi. Dan maksudnya memang ketika hari pertama balik gym itu rasanya kayak males, aduh balik gym lagi.
2: Pasti
1: ya
2: sih.
1: Males berangkat dan ada sempat kepikiran aduh apa gak usah gym ya, cuman mikir lagi ini udah bare member lagi loh gitu. Dan
2: itu
1: akhirnya
2: dia.
1: Dan akhirnya tetap berangkat Rockstar. Dan di hari pertama itu waktu kembali megang alat gym itu rasanya seneng banget, kayak oke, okay, finally kembali ke healthy lifestyle. Setelah ini kayaknya mau makan yang enak-enak. Eh, bukan makan yang sehat-sehat maksudnya Rockstar.
2: Kalau enak-enak, kalau sehat-enak juga lebih bagus.
1: Oh, itu lebih bagus lagi. Cuman akhirnya ini udah di hari ke-10 berarti ya. Hari ke-10 ini udah
2: nice try.
1: Minumnya Mixu.
2: Iya, saya juga.
1: Iya,
2: jadi tapi ternyata ya selain buat happy ya Weda dan juga Rockstar, olahraga itu tuh bisa yang konsisten ya, itu bisa ngebantu kita ngelupain memori traumatis.
1: Oh, bisa gitu ya ternyata ya.
2: Makanya nih yang bakal kita bahas hari ini.
1: Yes, yes. Jadi pertanyaannya Rockstar, pernah atau enggak lo habis olahraga dan pikirannya menjadi lebih ringan? Kayak okay, plong, finally after olahraga semua beban-beban ini hilang. Kempas kan ini. Sharing lah sama kita Rockstar via WhatsApp pastinya di 08 11 38 07 878,
2: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinlife.bali.
4: GMHR only on The Rockin' Life.

0: Today, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Dan pastinya untuk kamu yang baru stick around di 87.8. Jadi hari ini kita masih ngobrolin tentang
0: olahraga. Siapa tahu kamu mungkin lagi olahraga sambil dengerin kita, semangat. Kita semangatin dari studio sambil minum misui.
1: Atau mungkin rockstar untuk lo yang baru berangkat menuju tempat olahraganya di jam 8 ini rockstar. Udah agak panas sih, cuman enggak apa-apa rockstar. Masih pagi dan kebiasaan baik yang dimulai di pagi hari sangat bagus.
0: Tapi aku lebih suka kepanasan sih daripada kedinginan.
1: Kenapa gitu?
0: Soalnya kalau dingin kayak sikapnya doi.
1: Oke, kalau panas?
0: Kalau panas kan dihangati.
1: Oh, dihangati.
0: Makanan juga panas lebih enak.
1: Dihangatin kan? Gimana? Dihangatinnya gimana?
0: Kiu.
1: Aduh, jelek banget, aku gak suka rockstar. Nah, begitulah rockstar ya. Dan pastinya untuk kamu yang baru memulai aktivitas olahraga, semangat untuk olahraga hari ini. Atau mungkin kamu yang akan atau yang belum. Ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita diskusikan. Karena mungkin dengan kita ngobrolin, pernah gak kamu habis olahraga pikiran tiba-tiba jadi lebih ringan? Ini akan mengubah cara kamu atau lifestyle kamu agar rajin olahraga.
0: Bener banget. Soalnya nih rockstar, menurut penelitian dari Universitas Alabama yang dipimpin Dr. Kevin Crombie nih, katanya olahraga aerobik yang dilakukan secara konsisten itu terbukti bisa ngebantu otak untuk memproses dan melepaskan memori yang menakutkan atau traumatis.
1: Oh gitu. Yes.
0: Kenapa? Karena olahraga itu merangsang produksi hormon endorfin yang secara alami bikin suasana hati naik dan pikiran jadi lebih jernih.
1: Oke, dan bukan hanya itu aja rockstar. Ini ada penelitian lanjutan dari University College London. Ini menemukan kalau olahraga bisa jadi terapi tambahan yang efektif untuk orang yang mengalami trauma. Jadi dengan lo melakukan olahraga rockstar itu bisa bantu, tanda kutip ya, mereset respon terhadap kenangan buruk sehingga memori itu nggak lagi terasa mengancam seperti sebelumnya.
0: Nah
1: ini pas ada di sini rockstar pakarnya Dr. Andre. Yo,
0: Dr. Andre, gimana?
1: Silakan.
0: Sebagai pelari culture.
2: Kaget ya. Jangan,
0: tiba-tiba banget ya ditodong ya.
2: Tanggung jawab.
1: Oh, gini, bukan dokter.
0: Tiba-tiba ditodong.
1: Oh, ini kalau Andre ini kebetulan suka olahraga. Jadi kira-kira boleh sharing-sharing Andre, menurut lo benar enggak sih kalau dengan olahraga itu bisa
0: mengurangi
1: stres, bikin pikiran lebih ringan?
2: Kalau menurutku sih benar, itu yang kurasain. Karena setiap aku lari itu mood lebih bagus setiap olahraga, tergantung personal orangnya sih.
0: Iya, aku setuju sih sama.
1: Approve ya berarti dari Andrea. Kamu setuju juga?
0: Setuju, tapi tergantung tempat olahraganya ya. Kalau misalnya kamu olahraga di tempat yang fancy, selain pikiran ringan, kantong juga jadi ringan.
1: Oh, karena kehabisan ya?
0: Kehabisan.
1: Tersedot semua duitmu rockstar. Cuma gak apa-apa rockstar, selagi emang hobimu untuk olahraga sangat baik itu ya rockstar ya, dilakukan saja. Yang penting semua gajimu gak dialokasikan untuk yang mewah-mewah rockstar. Jadi memang harus ditakar ya yang keluarnya kayak
0: bener
1: apa
0: banget
1: gitu rockstar. Jadi, dan untuk kamu rockstar yang masih mau nanya-nanya kita masih bisa banget rockstar. Dan pastinya seru banget untuk ngobrolin topik ini ya.
0: Yes, karena kita masih nanyain kamu tentang pernah atau enggak habis olahraga pikiran tiba-tiba lebih ringan. Yuk cerita bareng kita di WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Pastinya bisa juga di Instagram kita @rockylife.bali.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: FM. This is The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yeah. Aduh, aku tuh punya planning sih, Wet.
0: Gimana?
1: Aku tuh pengen coba untuk jogging setiap pulang.
0: Jogging? Oke, berarti jogging dari studio menuju kantor?
1: Menuju Canggu.
0: Menuju Canggu, oke. Masih dekat sih, menurutku langsung nyebrang Banyuwangi aja.
1: Aduh,
0: sekalian.
1: Aduh.
0: Atau langsung ke Medan,
1: iya,
0: balik sana ke Medan.
1: Pasti kau ingin mengusir aku kan. Sudah ku baca isi pikiranmu
0: sudah,
1: itu ya.
0: Okay.
1: Ini berapa hari keberapa saya sudah baca isi pikiranmu.
0: Oh udah ya, udah ketebak ya.
1: Enggak serius, aku pengen coba untuk kayak mulai jogging gitu. Karena aku ngeliat selain kayak sekarang udah banyak banget ya komunitas lari di Bali. Jadi rasanya kayak untuk mencari-cari teman yang baru, relasi baru, siapa tahu jodoh ya kan.
0: Yes, benar-benar. Jadi selain emang dengan melakukan hobi itu rockstar, bener kayak Tayu, dengan lo bergabung ke komunitas itu bisa bikin hobinya lebih
1: semangat, iya,
0: asik. Pokoknya apapun rockstar kalau udah ketemu komunitas seru sih jadinya ya. Dan ini ada penelitian juga menurut halodoc.com. Sebenarnya nggak perlu olahraga berat. Jadi lo bisa dari jalan kaki 30 menit, berenang, jogging ringan, atau cukup dengan
1: bersepeda ya.
0: Sepedaan ya. Itu udah bisa bantuin otak melepas beban.
1: Iya, tapi yang penting tuh, yang paling penting bukan waktunya sih rockstar, tapi konsistennya. Karena nih katanya efek pada memori traumatis baru terasa setelah dilakukan secara rutin.
0: Oh gitu.
1: Jadi gak bisa tuh kayak cuma sekali dua kali, tapi yang kayak misalnya kita mungkin kayak sebulan, dua minggu, yang begitulah.
0: Oh gitu ya. Oh pantesan Yu akhirnya mau mulai untuk merubah ya.
1: Iya.
0: Jadi membiasakan untuk jalan lebih banyak.
1: Betul banget.
0: Okay. Which is good rockstar. Jadi mungkin dengan kita ngobrolin hal ini, kamu jadi lebih sadar kalau kesehatan tuh penting banget.
1: Betul.
0: Dan diingat ya, hal yang dilakukan secara konsisten akan lebih bagus hasilnya.
1: Benar.
0: Tapi jangan angin-anginan. Mungkin satu hari, dua hari aja semangat untuk olahraganya, besok-besoknya hilang.
1: Jangan dong.
0: Iya, jangan hilang ya. Dan masih bisa untuk sharing-sharing sama kita rockstar. Dan untuk kamu yang baru stick around di 87.8, topik kita hari ini adalah,
1: pernah gak ngalamin habis olahraga pikirannya tiba-tiba jadi ringan?
0: Yes, melepas stres kamu rockstar dan olahraga itu. Sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811 38 07 878,
1: atau bisa juga dari sosial media kita di The Rocking Life. Bali.
0: Yes, at rockinglife.bali rockstar pastinya.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Rockstar.
1: 98 FM Rockstar. Selamat datang untuk kamu. Oh, itu artinya olahraga.
0: Olahraga.
1: Oke.
0: Kan lari di tempat, boleh kan?
1: Nah, untuk Rockstar yang mungkin baru aja stick around, baru aja

0: Gabung, kenapa yes. Yuyu ngos-ngosan? Karena dia baru aja lari ya.
1: Iya.
0: Lari dari kenyataan.
1: Betul banget, okay. Terima kasih loh kamu sudah bisa membaca aku sekarang.
0: Oke. Gak mau membaca lagi.
1: Kenapa deh. Sih kamu selalu menghindar ketika kita kemistrinya semakin tumbuh, Weda?
0: Oh enggak, aku gak mau membangun kemistri.
1: Akui itu, Weda.
0: Oh gitu, oh, karena gimana ya? Karena kita gak habis ngobrolin topik yang seru banget.
1: Yes.
0: Jadi pernah atau enggak habis olahraga pikiran kamu jadi lebih ringan.
1: Yep.
0: Dengan olahraga kamu menghilangkan stres, beban pikiran.
1: Yep. Itulah
0: intinya Rockstar ya.
1: Benar banget.
0: Dan pastinya kembali lagi Rockstar, kayaknya semua topik kita hampir sama, jawabannya adalah konsisten.
1: Betul.
0: Jadi ketika perubahan yang kamu ingin dapatkan tidak dilakukan dengan sepenuh hati, dengan maksimal, dengan effort yang benar-benar dilancarkan gitu ya, dikerjakan semuanya, pasti nggak akan memberikan perubahan signifikan.
1: Betul. Jadi yang paling penting adalah konsistensinya.
0: Yes, konsisten ya. Yang paling utama.
1: Begitu Rockstar. Tapi kita masih di sini walaupun topiknya udah selesai. Tapi kamu masih bisa request lagu.
0: Pastinya.
1: Mau cerita-cerita boleh banget. Masih kita temenin kamu sampai ke jam 10. Nanti langsung aja WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Dan pastinya di Instagram kita di @therockylife.bali. Jangan khawatir ya Rockstar, kayak yang udah dibilang Yuyu.
1: Yep.
0: Walaupun topik kita udah berakhir untuk hari ini, masih ada besok lagi dan besok lagi Rockstar.
1: Ya.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
5: All day long.

0: Kecukupan terhadap di Jumbo Live where everyone can be rockstar.
1: Ya,
0: tumben ya di jam-jam rawan, jam-jam ngantuk hari ini kita tetap segar ya, Yuyu.
1: Tetap
0: ya.
1: Segar karena aku lagi memplanning sesuatu nih, Wen.
0: Apa tuh planningnya?
1: Soalnya aku udah 2 minggu kan gak ngajak mamaku liburan.
0: Oh gitu.
1: Biasanya kalau gajian pasti aku ngajak dia tuh kayak staycation.
0: Ih, seneng ya, seneng. Selain staycation ngapain biasanya?
1: Biasa makan.
0: Makan.
1: Mamaku suka tempong soalnya.
0: Oh, tempong. Hmm. Nah, Rockstar, jadi kemarin itu Yuyu abis cerita kalau setiap minggu Yuyu ini biasanya akan ngajak mamahnya untuk makan. Ih, seru
1: banget,
0: banget ya. Jadi kelihatan banget gimana sih baiknya hubungannya gitu ya. Aduh, pengen jadi mamanya Yuyu biar ditakut
1: makan. Kenapa kamu jadi mamanya aku? Kamu harusnya jadi papanya aku aja.
0: Nggak mau, nggak mau jadi papa. Pengen jadi mama.
1: Kenapa kamu tidak sudi memiliki anak seperti aku?
0: Kan jadi mama kan yang punya anak juga loh.
1: Oh iya juga ya.
0: Nah, cuman Rockstar, ini bukan tentang makan. Mm-mm. Tapi ini adalah tentang kamu bisa menghabiskan waktumu dengan spesial bersama orang kesayangan kamu.
1: Bener.
0: Bisa ngajak mama kamu, bisa ngajak ponakan kamu sebanyaknya. Mungkin kayak GMH Diva ya, yang punya anak, ponakan Rockstar, ponakannya dia tuh 31 Rockstar. Jadi kalau kamu punya ponakan seberapapun Rockstar, diajaklah ponakannya. Kalau pengen liburan keluarga penuh bisa banget karena ada,
1: karena ada Accor Hotel Escape Skill dari Pullman Bali Legian Beach di Jalan Melasti No 1 Legian Kuta nih, Rockstar. Jadi sekarang nih kamu bisa menikmati staycation yang lebih hemat tapi tetap dengan akses premium di pinggir pantai, dekat dari mana-mana, dan pelayanannya mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Dapatkan diskon sampai 25% untuk liburan kamu nih, Rockstar.
0: Ada diskonnya, Rockstar.
1: Bayangin ya, jadi kamu udah dapet diskon, terus kamu bisa menikmati berbagai extra benefit untuk semua All Accor Life Limitless member.
0: Oke, untuk dicatat, Rockstar ya, lo bisa dapetin 25% untuk liburan lo, termasuk juga dengan berbagai extra benefit untuk semua All.
1: Yes.
0: AKA Accor Life Limitless member.
1: Betul banget. Apalagi nih periode bookingnya tuh sampai 31 Juli 2026.
0: Oh, masih panjang.
1: Masih panjang.
0: Tapi jangan nunggu-nunggu panjang-panjang itu.
1: Jangan
0: Rockstar.
1: Dong, nanti booking
0: sekarang ya.
1: Lewat ya kan.
0: Dan periode stay-nya juga Rockstar ini sampai 30 September 2026.
1: Jadi member All Accor Life Limitless sekarang dan dapatkan banyak keuntungan setiap harinya. Info lengkap dan reservasi follow sosial media mereka di @pullmanbali.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: kita. 87,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: You rockstar untuk kamu yang masih membingungkan hari ini mau jalan-jalan kemananya. Ya rockstar ya, mungkin kita ajak keliling-keliling kamu yang hobinya jalan-jalan.
0: Iya boleh.
1: Lengkap juga dengan kegiatan wellnessnya.
0: Iya itu aku banget sih.
1: Makanannya kalau... udah pasti enak rockstar.
0: Ulalah ya.
1: Ulalah. Kalau di Bali itu ulalah itu artinya pedes.
0: Oh iya.
1: Yes.
0: Berarti ulalah pedes banget gitu ya?
1: Bukan.
0: Jadi
1: bukan,
0: apa dong?
1: Bukan.
0: Bukan ya?
1: Ulalah.
0: Ulalah.
1: Enggak sih hanya. Ulalah.
0: Ulalah.
1: Oh, aneh ya. Aneh kita ya emang rockstar ya. Nah jadi rockstar, ini pas banget untuk lo yang lagi nyari experience seru rockstar. Karena di The Westin Resort Nusa Dua Bali present new wellness base and new wellness day pass experience.
0: Wow.
1: Nah ini pas banget untuk yang gue tadi mention rockstar, untuk lo yang suka jalan-jalan, yang suka juga ikutin experience yang wellness gitu rockstar ya. Ini pas banget karena The Westin Resort Nusa Dua Bali present wellness space terbaru mereka. Banyak banget facility-nya, mulai dari spin studio, all new hot yoga sanctuary, reformer pilates studio, ada juga premium beach front ice bath. Oh, lo bisa rendeman rockstar pakai
0: es batu ya.
1: Itu
0: itu keren banget sih.
1: Jadi lo bisa sambil santai, relaxkan otot-otot setelah olahraga, setelah ikutan banyak activity wellnessnya Westin ya. Setelah itu bisa lihat view pantai. Bayangin rockstar, seenak apa hari lo dibuat sama The Westin Resort Nusa Dua Bali. Selain itu juga rockstar, ada juga beach workout premium di pinggir pantai.
0: Ih, seru banget.
1: Banyak
0: workout
1: banget ya.
0: Di pinggir pantai ya, itu best sih.
1: Itu kayak sebuah impian ya.
0: Impian banget.
1: Kayaknya abis ini aku akan coba.
0: Aku ikut ya.
1: Ayo bareng-bareng lah ya. Dan pastinya lo juga bisa rockstar untuk coba langsung dengan Wellness Day Pass. Yang punya banyak benefit, mulai dari akses ke semua grup wellness activities-nya, akses ke complimentary resort activities, 30 menit akses ke thermal facilities

0: aku.
1: Kenapa gitu?
0: Karena kayak punya impian ya kalau bisa liburan bareng keluarga gitu loh, Wet.
1: Yes.
0: Kayak karena aku udah hampir setahun kan gak ketemu keluargaku, jadi pingin aja gitu ngalamin yang kayak bisa staycation bareng.
1: Staycation bareng ya, itu hal yang paling menarik sih, Rockstar.
0: Yeah.
1: Selain staycation, lo bisa istilahnya tanda kutip berpetualang di sebuah tempat yang paling indah di Nusa Dua, Rockstar. Jadi lo bisa nikmatin banyak aktivitasnya, mulai dari spa-nya ada, terus
0: itu?
1: Juga deket pantai, Rockstar.
0: Apa itu?
1: Ayo kita langsung aja.
0: Yes. Karena nih Rockstar, ada family escape it offer dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi nih, buat kamu nih yang mungkin berpikir di mana ya aku bisa dapat tempat liburan yang nyaman tanpa ribet dan bikin semua anggota keluarga senang, ini nih tempatnya nih. Soalnya nih Rockstar The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama dengan lokasi premium dan strategis di tepi pantai Nusa Dua. Kenapa? Karena mereka punya fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga dan penawaran terbaik sepanjang tahun.
1: Nah, gue tambahin Rockstar, selain spa ada wellness activities yang bagus banget, Rockstar.
0: Itu ya.
1: Dan di family escapade ini, lo bisa banyak dapat
0: apa?
1: Dan di family escapade ini, Rockstar, lo bisa banyak banget dapetin benefitnya. Activitiesnya ada, benefit itu gak ada. Mulai dari daily breakfast untuk 2 orang dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun.
0: Terus ada juga daily resort credit Rp600.000. Terus juga ada complimentary kids amenities.
1: Iya, ada kids amenities-nya ya? Juga, Rockstar.
0: Iya, benar. Nah, gak ketinggalan juga nih, Rockstar. Keluarga juga bisa menikmati banyak banget fasilitas, mulai dari Heavenly Spa by Westin, terus Westin Family Kids Club, terus wellness dengan banyak program dan aktivitas menarik. Tuh. Jadi nih bukan hanya liburan tapi juga sehat bareng keluarga ya.
1: Yes, pokoknya semuanya ada di Westin,
0: Rockstar.
1: Selengkap itu, Rockstar.
0: Yes.
1: Dan penawaran ini berlaku untuk menginap sampai 29 Desember 2026. Cuman
0: apa deh?
1: Walaupun itu panjang ya penawarannya, Rockstar, janganlah tunggu-tunggu lagi.
0: Iyalah,
1: ajak segera ya keluargamu sebanyak-banyaknya, Rockstar. Kalau bisa, mungkin kamu keluarga besarnya ada 30 orang, se-30-30-nya ajaklah ke Westin Resort Nusa Dua Bali ya.
0: Karena worth it banget ya.
1: Yes.
0: Dan kalau kamu mau tahu info lengkapnya, langsung aja cek di www.westinnusaduabali.com dan follow sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali.
2: Let's play football.

0: ini kenapa Wet? Kenapa tiba-tiba mau berjoget gitu? Mau berubah?
1: Ya, hari ini cukup seru Rockstar karena rame ya hari ini studio ya. Jadi bisa
0: ada 1001 orang kayaknya ya?
1: 1200, lebih banyak lagi ya. Jadi hari ini kayak banyak yang lewat dan senang aja Rockstar. Yeah. Itulah suasana yang selalu kita rasakan setiap siaran pagi Rockstar.
0: Benar.
1: Mungkin bukan cuma siaran pagi, tapi kalau yang siaran malam pun di DNJ ataupun nanti teman-teman yang weekend ya itu di siang hari, pasti selalu senang Rockstar. Bener. Karena unik aja gitu, kita banyak dapat suasana yang asik.
0: Iya, ngelihat orang lalu-lalang, ya kan, yang gak selesai-selesai. Tapi, jadi ketika kita udah mulai ngantuk tuh kayak sadar gitu loh.
1: Yes.
0: Kenapa sadar? Karena kan diliatin orang. Kalau kita ngantuk kan jadinya kayak tidak menarik gitu.
1: Oh gitu, yes, benar sih Rosa. Dan selain itu juga karena mungkin ada
0: apa tuh?
1: Kadang-kadang jump scare ya. Maksudnya kita lagi on air, ya? Lagi naik, lagi tiba-tiba air. Ada yang lihat-lihat di kaca.
0: Bener banget. Terus, kayak gini nih, ada yang lihat dan
1: pas nih Rockstar, ini pengganggunya Rockstar ya. Jadi seperti biasa, kadang-kadang ada aja hiburan-hiburan kita. Bukan pengganggu sih, mungkin kayak semacam hiburan kita yang menjadi penyemangat kita
0: Rockstar. Menguji lah ya, menguji kita untuk tetap fokus gitu ya.
1: Dan kalau sebenarnya ngomongin studio ya Rockstar ya, dan Yuyu juga nih.
0: Yap.
1: Ada yang paling unik adalah ketika bulenya masuk, dia tuh ngobrol dengan kita. Waktu ini ada dia cerita kalau kok karena dia dari India. Kalau di India itu loh radioku kayak gini, dia tuh nyiarin ini segala macem. It's good. Kita ada bilang Rockstar karena pas di sebelah studio ini adalah
0: tempat foto.
1: Jadi waktu itu kita udah, kamu mau nyari foto di sebelah? Enggak, aku pengen ngobrol sama kalian gitu. Menarik.
0: Tapi memang ada aja ya, belum lagi yang bocil-bocil ya.
1: Iya, sebenarnya Rockstar.
0: Tapi ya begitulah ya, kesan happy-happy ketika siaran. Pokoknya setiap siaran tuh jadi momen yang paling happy buat aku dan juga Weda ya pastinya. Karena bisa nemenin kamu sampai ke jam 10. Kayak sekarang nih, udah gak kerasa juga jam 10. Udah saatnya aku dan Weda juga untuk pamit dulu.
1: Yes, ngiring mempamit Rockstar. Tapi kamu janganlah mempamit dari 87,8 FM. Karena pastinya kamu masih bisa ngobrol-ngobrol di sini, masih ada Andre, ada Agung, ada Bligus, ada Aca, semuanya
0: bener
1: akan balesin chat kamu Rockstar. Jadi kamu masih bisa ngobrol-ngobrol, kalau mau curhat mereka menerima curhat, kalau mau ditraktir traktirlah mereka. Atau mungkin pastinya kamu kalau mau masih request lagu Rockstar masih bisa diputerin ya. Dan kalau gitu kita pamitan aja deh Rockstar. Udah pamit.
0: Yuyu pamit.
1: Have a rockin' day. Bye bye Rockstar.
0: Bye.
2: Game HR comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

di hari-hari kamu, di capek-capek kamu, di mana kamu pengen seseorang yang akrab, dekat gitu, dan bisa memberikan kenikmatan. Uts, kenikmatan apa nih? Kenikmatan di setiap gigitan. Ada di Burger Week, persembahan spesial dari Ari Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta. Di mana di liburan kita, liburan sekolah ponakan-ponakan kita, liburan anak-anak dan juga liburan semua orang, itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin, mau teman, pasangan, keluarga, dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Kuman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian kita, di mana punya Accor Hotel Escape Sales. Kamu bisa nikmati staycation yang lebih hemat dengan akses premium pinggir pantai, dekat di mana-mana, dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Bisa dapat diskon juga sampai 25% buat liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026 dengan stay sampai 30 September 2026. Kalau kamu jadi member all alias Accor Life Limitless sekarang, kamu bisa dapetin banyak keuntungan tiap hari. Jadi langsung aja follow sosial media @pullmanbali, sekali lagi @pullmanbali.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
4: Murder style in India.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di-PHK ke kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Kin Live Bali. Ya suaranya masih di sini, masih marah-marahin kamu ya kan. Kalau kamu udah ngeluh terus tanpa solusi, ngapain? Mending diem, terus buka laptop, buka handphone, buka Instagram, terus cari deh Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta, di mana punya Accor Hotel Escape Sale. Kamu bisa nikmati staycation yang lebih hemat dengan akses premium pinggir pantai, dekat dari mana-mana, dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Bisa dapat diskon juga sampai 25% buat liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026 dengan stay sampai 30 September 2026. Kalau kamu jadi member all alias Accor Life Limitless sekarang, kamu bisa dapetin banyak keuntungan tiap hari. Jadi langsung aja follow sosial media @pullmanbali, sekali lagi @pullmanbali. I don't worry about nothing, I ain't wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Jadi Family Escapade Offer ini ada dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Yang paling lo pengen di liburan itu cuma 3 ya kan. Nyaman, gak ribet, dan bikin semua anggota keluarga seneng. Inilah yang bikin The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama. Lokasi premium, strategis di tepi pantai Nusa Dua, fasilitas yang mengutamakan wellness buat keluarga, dan penawaran terbaik sepanjang tahun. Lo bisa dapetin nih ya, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun, maaf. Terus ada daily resort credit Rp600.000, ada complimentary kids amenities, dan gak ketinggalan, keluarga juga bisa nikmatin banyak fasilitas. Heavenly Spa by Westin ada, Westin Family Kids Club ada, wellness yang lainnya dengan banyak program dan aktivitas seru ada semuanya. Dan penawaran ini berlaku untuk menginap di The Westin Resort Nusa Dua Bali sampai 29 Desember 2026. Mau tahu info lengkapnya? Cek aja westinnusaduabali.com. Sekali lagi www.westinnusaduabali.com. Dan follow sosial medianya @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Silakan di follow.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: Just the guitar, okay, cool.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

bukanlah hal yang harus lo cari, tapi hal yang harus lo punya. Dimana lifestyle kita itu menentukan seberapa sehat kita sekarang. Seperti di Westin Sport Studio Bali yang siap banget membantu kita dengan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience. Buat ngedukung gaya hidup sehat dan aktif kita, jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan wellness space terbaru mereka. Fasilitasnya banyak banget untuk wellness kita. Ingat, ini untuk wellness kita. Ada spin studio, ada all new hot yoga sanctuary, ada reformer pilates studio, ada premium beachfront ice bath, dan juga beach workout premium di pinggir pantai. Kamu juga bisa coba langsung nih ke Wellness Day Pass yang punya banyak banget benefitnya. Akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, dapat 30 menit akses ke thermal facilities di Heavenly Spa by Westin. Terus dapat lagi nih 200 ribu dari kredit. Terus mau diskon-diskonan, dapat juga 15% diskon spa treatment dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya di @westinbali di sosial media, silakan di follow. Sekali lagi di @westinbali, buruan.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Entertainment Media Dua Kin Live Bali. Dan suaranya masih di sini, masih marah-marahin kamu ya kan. Kalau kamu udah ngeluh terus tanpa solusi, ngapain? Mending diem, terus buka laptop, buka handphone, buka Instagram, terus cari deh Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta, di mana punya Accor Hotel Escape Sale. Kamu bisa nikmati staycation yang lebih hemat dengan akses premium pinggir pantai, dekat dari mana-mana, dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Bisa dapat diskon juga sampai 25% buat liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026 dengan stay sampai 30 September 2026.

The Rockin' Life, Jakarta, Bandung, and Bali.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kamu minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: pasti sih, mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat

0: orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh.

0: @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: RL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.
2: Yay!
3: It's a one point of FM. This is The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rock star.
2: Yes, balik lagi. Yes. The Rocking Life bareng Ayu Madeline dan juga.
3: Dan pesan dari Weda Rockstar, yes. Senang banget hari ini bisa menyapa kamu di pagi yang cerah ini. Tapi tadi agak dingin ya rasanya kalau di gua Rockstar. Kalau di Yuyu katanya enggak.
2: Biasa aja.
3: Gitu ya?
2: Iya, soalnya tadi pagi-pagi aku jam 5 udah bangun.
3: And then
2: aku bantuin mamaku masak sebentar untuk bekal. Dan aku langsung mandi. Jadi kayaknya aku gerah gara-gara udah masak duluan.
3: Oh, karena udah banyak aktivitas.
2: Iya.
3: Tadi cungi dua, jangan dua deh.
2: Empat jempol.
3: Sampai jempol kaki juga Rockstar ya. Dan untuk lo Rockstar yang baru berangkat ke tempat kerja ataupun kemana tujuan lo hari ini Rockstar, semoga dilancarkan selalu.
2: Iya.
3: Perhatikan juga di jalan ya, karena hari ini ada upacara.
2: Oh,
3: jadi
2: iya?
3: Kalau di Bali itu kita sebelum menuju Galungan itu biasanya ada namanya Sugian. Sugian Bali, Sugian Jawa. Kalau hari ini Sugian Jawa.
2: Oh.
3: Yes, and then di mulai minggu depan baru tuh rentetannya sampai ada kita sembelih. Kalau sembelih itu namanya penyampahan, and then akhirnya Galungan. Terus di minggu depannya lagi kita akan ada Kuningan. Jadi bulan ini, bulan Juni ini banyak hari raya. Selain itu juga ada tahun baru Hijriah ya.
2: Hari Selasa ya itu ya. Tanggal 16.
3: Nah, jadi untuk Rockstar kita bulan ini banyak ada perayaan. Selamat beraya-raya Rockstar. Selamat bertemu banyak orang-orang tersayang kamu.
2: Yes. Dan semoga selain banyak hari raya, kamu juga selalu dirayain ya setiap hari barengan kita berdua. Kalau misalnya gak ada yang rayain kamu, gak apa-apa. Kita di sini bakal rayain kamu. Dengar muterin lagu-lagu kesukaan kamu, dengerin cerita kamu, ngajakin kamu ikutan topik pastinya.
3: Yes, pasti

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Tiang menara telekomunikasi dan dua tangki air Iran hancur setelah serangan yang diluncurkan Amerika Selasa 9 Juli 2026. Komando Pusat Militer Amerika juga mengklaim serangan mereka telah menargetkan sistem pertahanan udara, stasiun pengendalian, dan situs radar pengawasan Iran di dekat Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Iran menyebut Amerika sebagai negara penghasut perang telah menyerang beberapa titik di Jaskie, Sirik, dan Qasem, Iran.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan pendampingan kepada pengelola hotel, restoran, dan kafe dalam mengelola dan menangani sampah dan pasar Selasa 9 Juni 2026. Kementerian Pariwisata juga mengemukakan perlunya penyelarasan pemahaman mengenai regulasi dan teknis pengelolaan sampah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, hingga awal Juni 2026, sanksi administrasi telah dikenakan pada 298 pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe karena masalah penanganan sampah. This is Herweda.
1: This is Hugh Medellin.
2: For The Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: gosip sih, udah biasa. Kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Angstar, it's time for berita public figure.
2: Yes.
1: Figure bukan figure ya,
2: figure.
1: Dan kali ini kita bakalan ngebahas
2: siapa ya?
1: Bukan yang hari ini, tapi Ariana. Jadi ada Ariana Grande.
2: Iya.
1: Dan juga Ethan Slater. Akhirnya resmi putus.
2: Aduh, oh sedih banget. Padahal mereka nih termasuk couple yang gemas ya. Soalnya mereka tuh jarang banget untuk go public gitu. Tapi kelihatannya kayak adem ayem gitu. Apalagi mereka kan cinlok kan jatuhnya.
1: Oh yes, kan itu di film gini ya,
2: The Wicked. Iya,
1: yes,
2: benar banget. Dan mereka tuh udah menjalani hubungan hampir 3 tahun, Rockstar. Jadi udah lumayan nih harusnya ya.
1: Jadi, dan pasti banyak memori Rockstar. Jadi ini pasti mengecewakan fans juga. Selain mengecewakan mereka berdua, tapi apapun Rockstar yang terjadi, biarlah terjadi. Apapun dalam hubungan pasti ada hal-hal baik dan buruknya. Ini termasuk hal baik atau buruk?
2: Ini hal baik kalau dilihat dari sisi positif.
1: Positifnya gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Tapi kalau lihatnya dari sisi negatif ya jelek lah, sakit hati, Wak. Putus 3 tahun mana enak.
1: Hambiar.
3: GMHR. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar. Ini udah hari Kamis ya, 2 hari lagi kita menuju weekend. Biasanya kalau weekend udah punya planning bareng keluarga. Aku tuh ya punya cita-cita banget ya, Wet, kalau udah mana sampai tuh? Bali tuh bisa ngumpulin banyak pundi-pundi cuan.
1: Banyak pundi-pundi rupiah, yes, biar bisa membahagiakan
0: keluarga ya. Aku tuh pingin banget ngajakin keluargaku tuh kalau bisa main ke Bali. Ya, walaupun tiketnya beli sendiri ya.
1: Oh, belinya tetap masing-masing.
0: Iya, okay. Tapi sampai sini tuh kayak aku pingin ngasih apa ya, pengalaman paling spesial dan worth it gitu. Apalagi kemarin tuh aku baru ngelihat ya beberapa info dari sosial media gitu.
1: Tentang apa?
0: Tentang ini kayak paket liburan gitu.
1: Paket liburan, iya, itinerary gitu ya.
0: Bener banget. Dan salah satunya adalah family escape offer dari The Westin Resort Nusa Dua Bali.
1: Yes, the one
0: Bali
1: and only ya, pastinya, yes, dari Westin Resort Nusa Dua Bali, rockstar.
0: Bener banget, soalnya ini kan rockstar, kalau kita yang namanya liburan pasti yang dicari itu cuma 3 hal.
1: Oke, okay, pertama
0: itu nyaman.
1: Yes,
0: kedua tanpa ribet.
1: Yes.
0: Dan yang penting itu enggak bikin semua anggota keluarga itu kayak boring gitu loh. Yang pasti bisa bikin semua anggota keluarga jadi seneng.
1: Yes, bisa entertain semua keluarga lo rockstar pastinya.
0: Bener banget. Jadi karena 3 alasan itu tuh, makanya The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama buat kamu nih rockstar. Jadi karena mereka punya lokasi yang premium dan strategis nih,
1: yes,
0: di pantai Nusa Dua. Habis itu fasilitasnya udah pasti mengutamakan yang namanya wellness untuk keluarga. Dan penawaran terbaik sepanjang tahun pastinya.
1: Yes, yes.
0: Kamu mau tahu isinya apa aja yang kemarin aku baca? Yang pertama, kamu udah dapat yang namanya daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun.
1: Oke, dicatat ya rockstar ya. Ini daily breakfastnya untuk 2 orang dewasa dan 2 anak. Terus, bener banget.
0: Terus ada daily resort credit 600.000 rupiah. Bayangin tuh. Dan yang terakhir, kamu udah dapat complimentary kids amenities.
1: Ada kids amenities-nya juga,
0: yes, rockstar. Dan pasti gak ketinggalan nih rockstar, keluarga juga bisa menikmati banyak banget fasilitas, mulai dari Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club,
1: yes,
0: wellness dengan banyak program dan aktivitas menarik.
1: Yes, dan yang paling menarik sebenarnya dari activity wellness-nya adalah ada gym beachfront. Jadi kalau lo ke Westin ya, Yuyu ya, jadi di sana itu ada gym yang semua alat-alatnya itu kalau biasanya kita lihat di tempat gym lainnya kan pakai besi, pokoknya pakai bahan yang itulah ya, aku nggak tahu nama bahannya. Tapi kalau di Westin itu sendiri pakainya kayu.
0: Wow.
1: Jadi beda emang, dan
0: beda ya.
1: Dan katanya dari guest-guest atau siapapun beberapa orang yang udah pernah pakai itu bilang, oh ini alatmu bagus banget, keren, dan pasti kita bisa nge-gym sambil langsung lihat laut.
0: Bener. Terus kamu mau tanya nih kayak, aduh tapi aku sempat nggak ngumpulin uang. Sempat banget di rockstar, soalnya penawaran ini berlaku untuk menginap sampai 29 Desember 2026.
1: 29 Desember, masih lama ya. Cuman
0: kalau kamu udah ada, langsung aja sih kataku.
1: Dan jangan nunggu-nunggu kejauhan rockstar.
0: Bener.
1: Jadi
0: banget,
1: selagi udah terkumpul dan udah ada orang yang mau diajak, mau direncanakan, mau dikasih berbagai keseruan di Westin Resort Nusa Dua, rockstar, ayo sekarang kesana. Dan reservasi sekarang bisa di mana?
0: Langsung aja kamu bisa cek dari websitenya mereka di www.westinnusaduabali.com. Dan kamu jangan lupa rockstar untuk follow sosial media mereka di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yay, kita udah ready nih rockstar untuk masukin playlist baru buat kamu nih. Soalnya kita bakal ngomongin single terbaru dari Alex Warren nih, yang baru ngeluarin single terbaru dia yang judulnya Passenger. Kenapa itu Passenger? Menjadi penumpang. Kamu penumpang di kehidupan siapa sayang, yang diturunin di waktu yang tepat gitu. Jadi Alex Warren nih baru aja ngeluarin single di tanggal 5 Juni 2026 kemarin.
1: Baru banget, bener.
0: Jadi lagu ini juga jadi single utama untuk pembuka era barunya dia di album studio keduanya yang berjudul Wild Child, yang dijadwalkan nanti rilisnya di 28 Agustus 2026.
1: Masih lumayan panjang ya.
0: Iya, jadi dicicil dulu, dicicil.
1: Pre-release gitu mungkin.
0: Bener banget, Bu.
1: Dan rasanya jadi ini menariknya, secara aransemennya lagu ini dikemas dengan gaya upbeat indie pop yang pastinya udah sesuai sama gayanya Alex Warren ya. Jadi lengkap dengan riff gitar yang catchy dan juga ketukan drum yang berenergi khas lagu musim panas. Pas banget Rockstar kalau ngomongin tentang musim panas itu kayaknya emang pas untuk dibarengin, ditemenin sama musik-musik yang bisa merefresh kita, Rockstar.
0: Betul banget.
1: Ya sudah lah ya Rockstar ya, langsung aja kita puterin. This is Alex Lawrence with
0: Passenger.